0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasinya.

terhadap kehidupan sosialnya gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah penelitian dari skripsi teman saya, yang dimana ini bisa menjadi sebuah concern atau sebuah wacana bagi kalian semua yang sedang atau bahkan bermain game dengan hari ini ya gitu. Karena kalau dilihat ya, banyak sekali orang-orang yang hari ini itu main game. Saya juga main game gitu. Orang-orang yang main game ini itu tetap itu harus mengerti jamnya, harus mengerti kapan, harus mengerti bagaimana cara bermain game yang baik dan benar gitu. Dan kapan kita harus bermain game agar aktivitas kita dalam sehari-hari gitu ya tidak terganggu. Yang kita tahu adalah bahwa orang-orang yang main game ini akan menghabiskan waktunya, banyak waktunya yang dihabiskan untuk bermain game, yang dimana tugas-tugasnya dalam satu hari atau aktivitas dalam sehari-hari itu terganggu gitu. Nah, ini yang menjadi concern kesehatan mental gitu. Sama seperti skripsi tadi, bahwa mengubah perilaku sosial anak itu akan berdampak dalam kesehatan mental gitu. Karena ketika perilaku sosialmu berubah atau perilaku sosialmu menjadi lebih buruk gitu ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kalian akan dicap sebagai seseorang yang berbuat onar, orang-orang yang harus dijauhi, orang-orang yang memang harus menjadi orang yang akan dijadikan contoh yang buruk gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan menjadi concern bagi kesehatan mental, penggiat-penggiat kesehatan mental seperti saya, yang dimana kalian

0: Teman-teman, sebentar ya. Bentar, Hani, bentar ya.
1: Halo nak, Mas Giring. Tadi waktu Mas Giring telepon, Ibu masih sholat. Iya, Ibu pokoknya selalu berdoa untuk Mas Giring. Mudah-mudahan lancar. Ya Ibu doakan pokoknya semua yang apa terbaik untukmu ya nak ya. Jangan lupa, ya amin. Jangan lupa sholat ya. I love you.
0: I love you, Bu. Ya. Ibu, lagu ini buat Ibu sama buat semua yang ada di sini ya. Ibu.

0: dia sibuk atau ada keperluan. Kalau orang normal. Jadi apapun jawaban kalian, kalau intinya dia meninggal atau dia tidak suka keramaian, itu berarti jawaban tersebut cocok dengan psikopat. Atau kalau apapun jawaban kalian, kalau dia sibuk atau ada keperluan, itu berarti kalian normal. Oke. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, kalau psikopat, sama seperti jawaban yang pilihan ganda, yang kedua, kalau dia psikopat, dia akan milih warna putih. Kenapa? Karena warna putih, sekali lagi, karena warna putih itu tidak mewakili perasaan. Oke? Kalau orang normal, ya warna yang lain, selain putih. Gitu. Oke, putih atau bening? Bening warna nggak sih? Ya udahlah. Oke. Jawaban yang ketiga. Kalau psikopat, itu sering atau kadang-kadang. Kalau psikopat, itu sering atau kadang-kadang. Kalau yang normal, itu tidak pernah karena kasihan atau tidak berani. Oke. Jadi jawabannya adalah sering atau kadang-kadang, bukan hanya sekali. Jadi jawabannya adalah mengacu kepada waktu. Oke. Kalau sering atau kadang-kadang, yang artinya kalau kadang-kadang itu lebih dari sekali, gitu. Oke. Lanjut. Jawaban nomor 4. Kalau dia psikopat, dia akan milih nih. Kalau dia psikopat, dia akan jawab pornografi. Kenapa? Karena seorang psikopat cenderung gairah seksnya juga tinggi. Selain itu, pornografi bagi psikopat dianggap sebagai sebuah kekerasan yang bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Normal? Orang normal ya. Selain psikopat, menjawab hal lain daripada itu. Gitu. Oke, lanjut. Yang kelima, kalau dia psikopat, jawabannya adalah ingin menyiksa, membunuh, atau melakukan hal sadis yang tak terduga. Tak terduga, ini kalian bisa mengira-ngira sendiri ya. Ya, perkiraan kalian itu bisa menentukan tingkat psikopat kalian gitu. Oke. Kalau orang normal, takut karena melakukan tindak kriminal, baper dikira suka, dan merasa ada yang aneh pada orang yang melihat. Atau merasa aneh pada dirinya sendiri. Oke. Sudah ya. Jawaban yang keenam, kalau orangnya psikopat, dia akan menjawab dikurung saja sampai kehabisan nafas. Tutup semua akses masuk udara biar mati.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

Tentu ada nelayan Chandra, ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangan yang gemuruh untuk Jihan Audi.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Dari Inspire Radio untuk kalian semua. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspire Radio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspire Radio.
12: Radio.
3: Inspire Radio.
7: Well, Inspire Radio.
4: Inspire Radio.
2: Inspire Radio.
6: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
11: Inspire Radio.
3: Inspire Radio.
6: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspirator. Like our fan page, Inspirato 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: go.
1: Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

fear of loss. They try to escape across the streetway.

0: Hai semuanya, ternyata udah lama juga ya kita ngeluangin waktu bersama-sama, seru-seruan, berbagi bersama. Banyak momen-momen bahagia juga yang udah kita lewatin bareng-bareng, maupun susah ataupun senang juga.
1: Tapi perlu diketahui juga, gak pernah kerasa sebuah kegagalan dan rasa lelah ketika teriakan, tepuk tangan, nyanyian, rasa gembira, dan senyum kalian yang selalu berhasil memacu detak jantung kita semua.
2: Detak jantung yang selalu muncul mengikuti rasa takjub, antusias, dan juga rasa syukur setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk saling tatap muka dan berbagi kebahagiaan.
1: Dari semua itu, ternyata kita sadar bahwa hal kecil bisa jadi indah ketika mendapatkan suatu makna yang berarti untuk kita dan kalian. Sampai suatu hari terlintas sebuah rencana mengabadikan dan menyampaikan arti rasa dari detak jantung ke dalam sebuah karya. Dan inilah sebuah karya tentang detak jantung yang berharga untuk teman-teman semua.

Dear mantan, dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Ah,

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.
1: You can't touch this.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: di mana fakta-fakta psikologi ini tentang ghosting yang ditujukan pada Kaesang Pangarep. Yang pertama adalah respon praktis. Tunggu, bentar. Lagunya apa ini?
1: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, cell or laptop and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Enggak sih. Kayaknya hari ini enggak 30 menit, tapi memang hari ini ada beberapa yang harus saya sampaikan. Dan juga selamat datang buat para pendengar yang memang hari ini sedang mendengar, dan saya mohon maaf jika kalian bisa mendengarkan ini, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya berarti saya ngobrol sendiri di sini. Dan coba informasi saja bahwa hari ini saya mungkin tidak melakukan siaran 30 menit karena memang saya nggak tahu, ada kendala teknis yang mungkin membuat siaran hari ini agak terganggu begitu. Nah, sebelum saya masuk ke sebuah pernyataan atau sebuah tema yang akan saya berikan,

kenapa orang-orang yang sudah nikah suka rese sama kalian-kalian yang jomblo, especially kalau kalian di atas umur 30-an. Kenapa mereka suka rese sama jomblo-jomblo yang di atas umur 30-an? Sebel kan tiap kali ketemu ditanya, eh kapan kawin? Kapan lu kawin? Tunggu mana pos lo? Udah 30-an tuh nanti susah kalau mau hamil nanti. Ntar gimana coba bertua? Kenapa mereka sebegitu resenya? Karena mereka tuh jealous sama jomblo-jomblo yang umurnya di atas 30-an. Rata-rata kan orang-orang yang umur di atas 30-an udah pada kerja. Kerjanya udah pada lumayan tuh. Punya duit. Dan mereka bisa spending sendiri duitnya. Bisa traveling kemana-mana. Mereka punya kebebasan. They have freedom. Kebebasan yang gak akan pernah bisa dimiliki lagi sama orang-orang yang udah nikah. Itu sebabnya mereka ngiri. Mereka jealous. Mereka nyuruh kalian cepat-cepat nikah. Kenapa? Bukan karena mereka perhatian atau care sama kalian, enggak. Karena mereka tuh kepengen kalian tuh sengsara kayak mereka. Ya mereka juga kan nikah, punya anak, punya suami. Kalau mereka punya gaji 10 juta, ya dibagi-bagi dong. Buat anaknya, buat istrinya. Belum lagi kalau istrinya tipe yang rakus gitu kan. Dianya juga kerja, duit suaminya juga diambil sama dia. Dan suaminya cuma dapat duit rokok doang. Iya enggak? Nah coba kalau kalian cowok single, walaupun kalian jomblo, punya duit 10 juta, punya gaji 10 juta 10 bulan, dalam sebulan gaji kalian 10 juta, enggak dibagi-bagi kan? Enggak, paling ngasih nyokap berapa, kayak 500 ribu, 100 juta. 9 jutanya ya buat kalian senang-senang, buat kalian traveling, buat pacaran, iya enggak? Enggak perlu maintain, kalau punya gini ya mesti di maintain. Boros, lebih boros, lebih murah punya pacar. Jadi enggak usah kecil hati. Enggak usah kecil hati kalau kalian belum nikah. Dan buat kalian perempuan juga, umur 30 tahunan belum kawin, it's okay. Kalian belum punya tanggungan, kalian bisa nabung, bisa sekolah lagi, bisa ngambil master degree, bisa jadi profesor, bisa traveling keliling dunia tanpa mesti mikir, wah anak ditinggal nih, aduh, gimana suami. Menikah itu gak enak, gak ada yang enak. Beneran deh. Apa mesti sumpah deh, sumpah gak enak, bener. Capek banget. Kalian gak akan punya lagi kebebasan yang kalian punya pada saat single. Jadi appreciate your time sekarang pada saat kalian jomblo. Kalian punya kebebasan, kumpulin duit, traveling, senang-senang. Jangan rasa kecil hati, cuekin aja orang-orang yang rese-rese itu. Dan tujuan utama kita hidup di dunia kan bukan cuma kawin dan beranak doang, iya enggak? Coba kalau kalian single, kalian gak punya keluarga, kalian gak punya tanggungan, kalian bisa ngejar cita-cita kalian apapun yang kalian cita-cita kan bisa kan, tanpa terhambat karena ada anak, karena ada family. Kalian bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa pergi kemana, bisa berkarir dimanapun, apapun yang kalian mau, jadi dokter, jadi perawat, jadi apapun, berkontribusi dengan masyarakat. Gak perlu, gak harus punya anak, gak harus punya anak biologis. Itu kan tujuan orang-orang mainstream aja, ya gak? Terus, jangan terlalu percaya dengan apa yang digambarkan oleh sebuah family dalam media sosial. Ya mereka kan cuma ngeliatin yang bagus-bagusnya aja. Kan kalian gak hidup sama mereka kan, kalian gak tahu bener-bener apa yang mereka alamin. Karena memang gak ada, pernikahan sempurna itu bullshit. Mereka kan cuma berusaha nampilin yang bagusnya aja kan. Gak mungkin dong mereka upload foto pas lagi berantem, pas lagi ribut, apa segala macam kan. Coba tanya deh ke psikiater, apa psikolog, survei. Berapa banyak orang yang depresi karena menikah, karena pernikahan yang tidak bahagia? Banyak banget. Jadi jangan, gak perlu iri sama orang yang udah menikah, yang kelihatan harmonis, itu keluarga samawa,
media sosial, foto keluarga, suami, istri, anak, segala macam lagi ketahuan. Itu cuma tampilannya doang. Kalian kan nggak tahu, nggak tahu mereka, jadi nggak tahu dong sehari-harinya kayak gimana, mereka berantemnya kayak apa, perasaan mereka kayak gimana, sebetulnya mereka nggak, kalian nggak akan tahu. Karena pernikahan yang sempurna itu nggak ada, nggak akan pernah ada. Yang ada ya orang-orang yang pura-pura sempurna. Ya supaya dinilai bagus sama masyarakat dong, yang sempurna itu apa coba? Sempurna itu kan cuma standar manusia aja, ya nggak? Mana ada sempurna, nggak ada kan? Bener-bener nggak ada. Jadi, buat kalian para jomblo, kalian harus bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah, wasyukurillah kalian jomblo. Ya, menikah itu nggak ada enak-enaknya kok. Paling cuma sebulan, dua bulan, tiga bulan, habis itu struggle. Banyak bener-bener berjuang, berkorban, harus banyak pengorbanan. Bener-bener harus selflessness kalau bisa bertahan dalam sebuah pernikahan itu. Egonya mesti dihilangin dulu, baru pernikahannya bisa jalan. Ya buat kalian yang jomblo, ini kan waktu kalian bener-bener berharga banget gitu. Kalian bisa ngapain aja yang bisa full of yourself, bisa me time terus. Ya sekali punya pacar, it's okay. Tapi gak usah dipikirin, gak usah stres, dan gak perlu didengerin bacotannya orang-orang yang rese itu, yang ngebully kalau kalian jomblo. Karena sebetulnya mereka juga sengsara, mereka juga pengen keluar dari pernikahan itu. Makanya dia tuh kepengen lu juga sengsara sama kayak mereka. Jadi stay jomblo and be happy.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rizacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: In your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
2: You're listening to the hottest internet station.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hi there, this is RJ Zao.
4: This is RJ Serpol.
5: I am RJ Jun.
6: This is RJ Ivan.
1: We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
7: Halo semuanya. Teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RJ Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia. Inspiradio.id.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Hai sobat inspiratif.
12: Halo sobat inspiratif semuanya.
13: Halo sobat inspiratif.
14: Halo sobat inspiratif.
15: Halo sobat inspiratif.
16: Halo sobat inspiratif.
8: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
14: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
17: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
14: Buat bekerja di rumah,
18: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
14: Social distancing.
12: Terus
13: physical distancing.
12: Terus pakai masker.
9: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
17: Penting itu, penting.
12: Dan yang terpenting,
8: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
18: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
16: Jaga kesehatan ya.
17: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
13: Punya motivasi hidup yang tinggi.
14: Always berpikir positif.
9: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
8: pada tim kesehatan
13: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
17: Cut, salah.
8: Keliru, cuy.
17: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir, amin.
13: Kami dari Inspiradio
17: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
9: 1441 Hijriah.
16: Semoga puasanya lancar,
10: pahalanya meningkat,
18: gak bolong-bolong.
14: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
16: Inspiradio.
13: Inspiradio.
10: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
12: Inspiradio. Inspiradio.
14: Inspiradio.
13: Inspiradio.
12: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
19: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Damn, this motherfucker too crazy saucy. Let that shit ride, 88.

0: Baru-baru ini penyanyi yang melantunkan lagu Thank You, Next, itu membagikan hasil scan otaknya melalui akun Instagram miliknya. Kabar itu menunjukkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi PTSD itu singkatan dari post-traumatic stress disorder, yang idapnya akibat trauma yang dilaluinya. Menurut seorang profesor kesehatan jiwa di University of Texas, Charles B. Nemeroff, PTSD merupakan gangguan yang timbul setelah menyaksikan atau terlibat dalam kejadian traumatis. Dalam banyak studi, terdapat perubahan pada otak pasien PTSD. Pertanyaannya adalah, apa sih dampak PTSD bagi tubuh dan cara mengatasinya? Nah, di berita ini, dengar gak sih suara saya? Cek. Oke, di berita ini kita akan mengetahui apa yang dialami oleh Ariana Grande. Gangguan psikis ini atau PTSD ini bisa menimbulkan banyak masalah baru bagi pengidapnya. Masalah yang paling penting dari PTSD ini adalah suatu goncangan yang menyangkut isi pikirannya. Nggak cuma itu, trauma ini juga bisa menyebabkan terpecahnya konsentrasi, minat, daya pikir, yang mengalami kemunduran hingga mengalami emosi yang galau yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Yang bikin resah lagi, PTSD juga bisa memicu komplikasi lanjutan seperti fobia, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Di dunia hiburan, masalah PTSD enggak cuma dialami Ariana Grande. Sebut saja Lady Gaga, karena kekerasan seksual yang dialaminya saat remaja. Mick Jagger, akibat kekasihnya bunuh diri. Hingga Keanu Reeves, karena kematian anaknya dan kecelakaan yang menewaskan kekasihnya.
1: Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali.

Rising memang kalau di soal fashion memang ahli keluarga aku memang dan bila lift mula memang sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali

0: Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring.
1: Dan Koki asal Perancis mengatakan kepada Koki lain, "Tidak, Fatma, punya cita rasa begitu sensitif." Maksudnya Fatma ini punya cita rasa yang begitu sensitif. Sepertinya salah satu orang dengan cita rasa paling sensitif yang pernah saya temui. Saya terus mengenang kata-kata ini setiap kali saya merasa tidak percaya diri atau tak merasa cukup, yang notabene seringkali saya alami di tempat syuting. Yang mesti saya lakukan adalah mengandalkan apa yang saya tahu alih-alih yang tidak saya pahami. Begitu. Saat memenangi Oscar berkat perannya di film Accused, Jodie Foster pun mengaku mengalami hal senada dengan Portman dan Lakshmi. Saya pikir kemenangan saya adalah suatu kebetulan yang menguntungkan, sama seperti saat saya masuk kampus Yale. Saya pikir semua orang akan menyadari kesalahan ini, dan mereka mengambil kembali piara Oscar yang saya terima, ungkapnya kepada wartawan 16 Minutes pada Desember 1999. Nah, saya harus ingatkan lagi, kita harus mengenal tentang impostor syndrome, begitu. Dan dalam situs Psikologi Today, Susan Wojcicki, PhD, Behavioral of Psychologist, penulis dan konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kondisi ini setelah impostor syndrome pertama kali dicetuskan oleh psikolog klinis Dr. Pauline R. Clance dan Susan Imes pada 1978, yang tadi sudah saya beritahukan bahwa hal ini merujuk kepada kondisi yang dialami orang-orang berprestasi yang tidak mampu menginternalisasi pencapaiannya. Ketakutan akan dianggap sebagai penipu juga terus-menerus dialami oleh orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang mereka terima dipandang sebagai suatu keberuntungan atau hal yang terjadi pada saat yang baik saja. Tidak jarang, mereka merasa bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari menipu orang sekitarnya, sehingga mereka dianggap lebih pintar dan kompeten daripada sebenarnya mereka pikir. Begitu. Kita memang pernah berada di keadaan yang memaksa kita berada di puncak, entah itu di puncak ketenaran, entah itu di puncak suatu lembaga, entah itu di puncak suatu organisasi, begitu ada. Ketika kita berada di sana, kita merasa bahwa kita tidak kompeten untuk melakukan apa-apa. Itu bukan berbeda dengan rendah hati, yang dimana dia tidak mau, atau yang dimana rendah hati ini dia tidak menginginkan hal ini terjadi, begitu. Dia tidak menginginkan bahwa dia dilulukan. Tapi kalau impostor syndrome, dia merasakan bahwa dia menipu. Dia merasakan bahwa ini itu cuma kebetulan kalau saya berada di atas ini. Kebetulan kalau saya berada dalam keadaan seperti ini. Karena ketika saya berada dalam keadaan seperti ini, saya tidak merasakan bahwa saya ini kompeten untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya cuma kebetulan didorong oleh sebuah keinginan atau didorong oleh sebuah keberuntungan, begitu. Dan sejumlah psikolog mengatakan bahwa impostor syndrome jamak ditemukan dalam diri perempuan-perempuan yang mencetak prestasi tinggi atau para siswa dengan rapor gemilang. Penggagas The Leading Ladies Company, Amanda Brown, menyatakan hal yang berbeda dengan anggapan ini saat menjelaskan tentang impostor syndrome.

0: Carey, and you're listening to
1: Inspiradio.
2: Thank you.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

banyak banget. Gak harus para ahli, kalian juga bisa memberikan definisi tentang bahagia. Kalau bisa kalian tulis-tulis juga di akun sosial media Inspiradio. Apa sih yang membuat kalian bahagia dan apa saja yang membuat kalian tidak bahagia? Karena leluhur kita, waduh, karena mbah-mbah kita juga memberikan banyak banget petua-petua tentang kebahagiaan gitu, atau ajaran-ajaran tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah rasa syukur, dimana rasa syukur itu diwujudkan dengan bancaan atau kenduren atau kendurian gitu ya. Kita balik lagi ke kendurian ini. Karena biasanya kebahagiaan itu diucapkan dengan rasa syukur, atau bersifat sebaliknya. Kita bersyukur baru kita bahagia, atau

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio